Okay, teman pria dua, apa sih yang bikin kamu bangga banget sama Indonesia? Kalau saya sih jujur li, karena kita punya tradisi yang kaya banget teman pria dua. Dan akhirnya salah satu tradisi kita itu dilirik sama perfilman Korea Selatan dan tradisi Bali teman pria dua. Kini jadi inspirasi film horor Korea Selatan, keren banget ya nih. Sutradara Park Kyun-kyun teman berdua menghadirkan Tabo The Silent Day. Ini adalah film horor yang mengambil latar hari raya Nyepi di Bali dan seluruh proses syutingnya itu dilakukan langsung di Pulau Dewata. Dan film ini sendiri dibintangi oleh Kom Daham, Choi Tae-eun, Dala Dartian, ada Suji Wotejo, Lee Jung-hun dan sejumlah aktor lainnya teman berdua, dan akan tayang di perdana di Busan International Fantastic Film Festival 2026.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagaimanakah pembinaan anggota PSHT di Kabupaten Belu untuk menjadi atlet pencaksilat profesional? Berikut penjelasan Ketua PSHT Cabang Belu, Nixon Letae Magno da Silva, dan Sekretaris PSHT Cabang Belu, Teofilo da Costa.
1: Kami setiap minggu latihan bersama di GOR, sudah tentunya dengan seizin pemerintah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana membina adik-adik. Siapkan mental mereka secara lahir dan batin untuk menjadi seorang anggota warga PSHT. Yang ketiga, secara otomatis nanti pun kita akan mengarahkan mereka ke atlet. Dengan latihan gabungan bersama itu, sudah secara otomatis kami menjaring apabila ada bibit-bibit yang dirasa unggul, itu nanti akan kita sendirikan dan dilatih lagi.
2: Saya ke Abang Sekretaris, Bang Teo. Penjaringannya lewat pola seperti apa begitu?
3: Itu sebelumnya sudah ada tim. Sudah ada bentuk tim dari 2021. Kami ikut pelatihannya di Kupang, bahwa itu tim itu yang bisa mempersiapkan para atlet. Jadi di situ kami ada 10 peserta bawa naungan ketua cabang. Dan kami akan adakan pelatihan-pelatihan, persiapan bina mental daripada atlet-atlet. Menurut kami bahwa mereka itu bisa. Apabila ada event-event, kami bisa tampilkan.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki, banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

Okay, teman preview, itulah dia, ada JKT48. Andai ku bukan idola. Nah, kali ini mau ngomongin satu idola. Idola enggak tuh, idol ya. Yang lagi ditunggu-tunggu banget hari ini. Kenapa hari ini? Kayaknya fans-fansnya BTS tuh tidak tenang gitu ya hidupnya, karena hari ini adalah war untuk day 3 teman preview, dan war untuk yang membership weavers. Ah, gimana kabarnya? Apakah hari ini dakdikduk ya? Dan untuk hari ini sendiri teman preview, nanti untuk war tiketnya itu nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat, jadi di sini jam 1, dan di tiket.com ya seperti biasa. Nah, untuk hari ini sendiri kan Weverse ya, enak ya, maksudnya kayak penambahan hari tapi warnya masih dikasih dua kali tuh. Nah, kalau yang yang baru-baru lewat itu kayak bener-bener warnya ya begitu lah ya teman preview. Dan untuk kamu sendiri nih ya yang mau nge-war tiket hari ini, kalau misalnya kamu nge-warnya sendiri ya, tangan kamu harus super gesit. Sebenarnya teman Pro 2, banyak orang bilang kalau war itu pakai device yang banyak, oke. Okay, tapi sebenarnya for me yang ya sebenarnya enggak secure tiket juga sih. Sebenarnya kamu cukup pakai satu device aja, kamu fokus sama device itu. Dijamin setidaknya antrian kamu enggak begitu besar ya teman Pro 2. Jadi semangat aja buat kamu yang mau nge-war tiketnya BTS untuk day 3 hari ini. Pokoknya semoga dapat ya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: aja.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
4: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Okay, teman Pro 2 masih di 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini harusnya kita ngebahas soal Green Radio, teman Pro 2. Tapi ya kita ngobrolin soal Angelina Jolie dulu. Kenapa sih dia? Jadi ada satu langkah yang dilakukan sama Angelina Jolie, teman Pro 2, yang ngedapat perhatian dunia karena ini dianggap sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman kepunahan satwa liar di Asia Tenggara. Jadi pada tahun 2003, teman Pro 2, Angelina Jolie diketahui membeli 60 ribu hektar lahan hujan di Provinsi Batambang, Kamboja. Jadi kawasan tersebut sebelumnya itu dikenal sebagai area perburuan liar dan penebangan ilegal, yang mana ini mengancam habitat satwa serta ekosistem hutan tropis di wilayah tersebut kan. Nah, lahan itu akhirnya dialihkan menjadi kawasan konservasi untuk melindungi berbagai spesies langka sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dan area ini juga dikenal sebagai Maddox Jolie Pitt Foundation, di mana sebagai sebuah yayasan konservasi yang didirikan oleh Jolie dan dinamai dari putranya yang mana asal Kamboja, teman Pro 2, yang namanya Maddox. Wow, keren banget ya. Semoga ya kita kalau punya duit banyak bisa kayak Angelina Jolie juga. Untung aja saya duitnya gak banyak nih ya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Okay, teman berdua, jam 9 lewat 58 menit. Saatnya Imad buat pamit dari ruang dengar kamu ya, teman berdua. Thank you so much buat yang udah dengerin dari tadi jam 5 ya. Kalau misalnya kamu udah bangun ya, teman berdua, sampai hampir jam 10 nih. Wah, pada sibuk-sibuk ya sekarang ya. Jadi selamat bersibuk-sibuk aja buat kamu teman Pro2 yang lagi menyibukkan diri di Jumat pagi ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro2 FM, karena abis ini juga masih bakal lanjut terus sampai di jam nanti malam lah. Pokoknya nemenin kamu seharian ini dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, tentunya dengan program-program yang asik banget ya. Abis ini jam 10 bakal ada Pro2 Hitlist. Itu waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu ya. Nanti bakal ditemenin sama Ratna Asmawati. So for now, Imal Titi pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu 3 hari lagi. See you and bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

Oke, 99,8 Pro 2, Tambua, teman terbaik kamu. Iya, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih menanti teman-teman yang pengen gabung buat request ya di Pro 2 Hitlist. Silakan teman Pro 2 bisa lewat sosmed kita ya, kita tungguin partisipasi lewat sosmed di Instagram atau WhatsApp RRI Pro 2 Tambua di Instagram dan juga Facebook ya. Untuk WhatsApp silakan bisa chatting atau telepon di 085137287493. Sampai di jam 12 siang ya teman Pro 2 yang mau gabung buat request lagu pilihannya, lagu andalannya, silakan pastinya harus lagu-lagu yang terbaru nih teman Pro 2 ya, biar kita update soal lagu-lagu terbaru. Oke, kalau gitu langsung aja yang mau gabung gak usah pakai lama ya, buruan gabung, kita tunggu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah gabung dari request ya di Pro 2 Hitlist. Oke, yang belum sempat gabung boleh gabung di episode berikutnya esok hari ataupun di malam hari, ada juga jaga malam request ya. Oke, tetap bareng sama Pro 2 FM karena masih akan ada informasi yang seru nemenin kamu di siang ini.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang Spesial Muda Kreatif. Ya, di siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Universitas Pertahanan Benboi Kabupaten Belu ya, Unhan RI di Kabupaten Belu. Kita bakal ngebahas gimana serunya budidaya ternak bareng sama Unhan Benboi Atambua. Karena itu sudah hadir di studio siang ini ada Pak Dosen Unhan Benboi Atambua untuk Prodi Peternakan ya, teman Pro 2 ada Pak Muhammad Akramunglo SPT MSI, ada juga mahasiswanya ada Kimberlyn S. Lawa Weto ya. Kalau gitu langsung aja mungkin ya kita sapa ya. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
2: Luar biasa.
0: Okay. Gimana nih rasanya bisa hadir di sini nih Kimberlyn?
2: Senang sekali ya karena bisa diundang di kesempatan kali ini untuk bisa hadir bersama-sama dengan Pro RRI hari ini. Saya harap melalui podcast kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semua yang sedang mendengarkan di luar sana.
0: Baik. Bagaimana Pak Dosen?
1: Ya, alhamdulillah senang. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan ke depannya buat kita untuk mempromosikan Unhan juga dan mempromosikan kegiatan yang kita lakukan nanti.
0: Oke, baik. Dan kita dengar nih teman Pro 2 ya, ini dari Prodi Peternakan Unhan ini sudah membudidayakan ternak, ada nih misalnya ayam broiler nih yang dari ternaknya sampai pemasarannya itu berupa olahan panganan ya, kayak ayam bakar, ayam geprek gitu ya. Oke, jadi ternyata ini calon-calon militer juga bisa nih memiliki skill ini ya Pak Dosen.
1: Siap.
0: Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang lagi dengarkan juga penasaran nih gimana caranya bisa tergabung di Universitas Unhan nih, di Unhan ini ya Pak ya.
1: Siap.
0: Boleh sedikit informasi mungkin?
1: Baik, untuk teman-teman atau adik-adik yang mau mendaftar di Unhan, silahkan mendaftar di buka link PMB Unhan RI. Nah, di situ bisa mendaftar di situ. Adapun syaratnya, mungkin nilai rapor dulu ya, minimal matematika itu 85, biologi dan fisika, pokoknya yang mata kuliah mata pelajaran IPA ya untuk SMA. Adapun syarat lain mungkin sama dengan TNI, persyaratannya untuk tes-tes yang lain. Untuk wilayah NTT khusus itu 70% penerimaannya. Jadi untuk wilayah NTT sangat besar ya.
0: Okay.
1: 30%-nya dari luar.
0: Oke, okay. Gitu. Ini kuota terbanyak ya, dari ya, NTT ya, diutamakan 70% nih teman Pro 2. Jadi yang mungkin mendengarkan masih SMA nih bingung ya mau lanjut kemana universitasnya, kita punya Unhan, Unhan Benboi. Ini kira-kira di dalamnya ada prodi apa saja nih Pak?
1: Kami ada 7 prodi, ada budidaya ternak, budidaya pertanian lahan kering, perkebunan, budidaya ikan, permesinan kapal juga ada, pengolahan hasil ikan ada, perikanan tangkap.
0: Oke, okay, baik. Dan Kimberlyn, ini pengen tahu Kimberlyn aslinya dari mana?
2: Jadi

0: Saya tuh aslinya asli Atambua.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ya, jadi saya tinggal di sini dan kebetulan juga berkuliah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Atapupu Fatuketi.
1: Oke, ini dekat sama tempat tinggal ya berarti?
0: Iya, ya, Atambua Atapupu sih.
1: Oh iya, kamu
0: Ya.
1: di Atapupu?
0: Saya di Atambua.
1: Oh di Atambua, Atapupu. Oke, di kota ya berarti
0: Iya.
1: ya. Jadi ini kenapa mau memilih masuk di Unhan nih, kalau Kimberlin?
0: Kalau saya memilih masuk di Unhan itu awal-awal sih itu memang dari pilihan saya sendiri, memang saya ingin dan pengen sekali untuk masuk di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah, di samping itu karena Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini juga sekolah yang memiliki beasiswa penuh.
1: Oke,
0: Ya,
1: baik.
0: jadi Unhan ini dibuka oleh Bapak Presiden di wilayah-wilayah perbatasan seperti di NTT khususnya di Belu ini. Menurut saya itu merupakan salah satu kesempatan bagi saya putra-putri Belu untuk bisa bersekolah tidak perlu terlalu jauh keluar Jawa, didukung juga dengan beasiswa yang penuh. Dengan itu juga saya bisa membantu orang tua saya dan juga keinginan saya untuk bisa membangun peternakan di daerah perbatasan yang mungkin masih dibilang belum maju dan masih melakukan ekspor impor untuk ketahanan pangan di daerah-daerah saya, khususnya saya juga orang Atambua. Jadi tujuan saya itu memang dari sananya memang saya memang pengen masuk di Unhan begitu.
1: Oke, luar biasa ya. Demi kedaulatan pangan di perbatasan ya.
0: Ya.
1: Mau ditambahkan lagi, Pak?
2: Ya, seperti yang dikatakan Kadet Kimberlin tadi ya, kami fokusnya ke pendidikan ya, utamanya daerah afirmasi seperti NTT. Kita akan membangun masyarakat di sini.
1: Ya.
2: Makanya 70%-nya itu orang asli NTT yang diterima karena kita akan membangun SDM-nya.
1: Oke, luar biasa. Baik. Nah, ini terkait dengan budidaya ternak juga
2: Yes.
1: nih. Kita pengen ngebahas salah satu prodi yang dikuliahkan di Unhan ini. Dan dari kacamata pertahanan negara nih, ya, Pak dosen ya. Kenapa sih sektor peternakan ini dianggap penting gitu ya, instrumen yang vital gitu untuk calon-calon militer ini nih, Pak?
2: Siap. Kenapa sangat penting di tentu ketika kita dalam masa perang itu yang krusial adalah termasuk pangan ini
1: yeah.
2: atau logistik. Ketika logistik tidak ada, tentu itu salah satu yang bisa menyebabkan kita kalah dalam perang kan. Nah, jadi kita persiapkan mereka ini untuk di bidang khususnya di pangan atau logistik baik masa perang maupun masa damai. Gitu.
1: Oke, okay. Wah luar biasa. Jadi ini siap tempur dimanapun ya. Jadi memang mereka kalau nggak ada pakan mereka olahan ya.
2: Siap.
1: Luar
2: siap.
1: Biasa sekali. Dan untuk Kimberlin sendiri ini memang awalnya apa kamu yang memilih untuk budidaya ternak ini ya, prodi ini atau?
0: Iya, jadi untuk prodi ini tuh memang saya yang memilih karena memang kebetulan ada beternak juga di rumah. Jadi memang prodi ini sesuai dengan keinginan saya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya juga melihat potensi yang cukup baik di prodi ini karena memang orang-orang timur itu kebanyakannya tuh kan produksi selain di rumahnya tuh kerjaannya ya selain bekerja pasti ada juga ternak-ternak di rumahnya begitu.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi saya memang memilihnya tuh memang berdasarkan kehidupan saya di rumah memang arahnya tuh ke prodi budidaya ternak gitu.
1: Oke, akhirnya ini sudah semester 6 ya.
0: Iya, siap-siap.
1: Luar biasa, berarti udah mau wisuda ya, Pak ya.
0: Siap.
1: Oke, nah baik di prodi budidaya ternak sendiri nih, Pak, ini ada apa saja nih yang mereka pelajari gitu?
2: Kami ada beberapa bidang yang kami berikan seperti ilmu pemeliharaan genetika, ada ilmu reproduksi, ada nutrisi. Nah, biasanya nutrisi ini dia buat ransum mata kuliahnya. Terus ada hijauan pakan dan kesehatan ternak.
1: Oke, ada banyak yang dipelajari.
2: Iya,
1: ya.
2: Ada banyak.
1: Baik, nah ini kemudian ada yang namanya ternak ayam broiler nih yang viral dari Unhan, akhirnya banyak yang order. Ini ceritanya bagaimana nih awal mulanya? Mungkin Kimberlyn mau cerita?
0: Siap, jadi produk budidaya ternak ini di sana nih kita bukan Universitas Pertahanan, kita lihat tuh bukan hanya di sana tuh kita berlatih mungkin dari secara fisik, mental, tapi di sana tuh kita juga belajar sekalian praktikum, sekalian praktik di sana tuh. Jadi sempat sama Bapak dengan adik-adik tingkat itu melakukan praktikum ayam broiler. Dan memang kegiatan itu berlanjut sesuai dengan mata kuliah, dengan SKS-nya begitu. Ketika sudah ke masa panen, kebetulan ayam broiler ini kan merupakan salah satu ras ayam pedaging yang memang cukup murah, terjangkau, dan juga masa panennya tuh lumayan cepat, sekitar mungkin 28-35 hari atau 1 bulan itu sudah bisa langsung dipanen begitu. Jadi ketika melakukan pemeliharaan ayam broiler kemarin itu yang sempat viral, itu sudah masuk ke masa panen. Nah, masa panennya ini kan bisa langsung dijual, bisa langsung ayam utuhnya dijual, dan juga kami juga melakukan pengolahan hasil ternak. Jadi pengolahan hasil dari ayam ini sendiri. Jadi di sana tuh kami melakukan inovasi mulai dari menjual ini, mempromosikan itu kemarin ada ayam geprek, terus ada ayam bakar juga kemarin dari memulai pemeliharaan ayam broiler kemarin ini.
1: Oke, jadi ini menu yang pertama diolah itu ya, ayam geprek sama ayam panggang ya.
0: Siap.
1: Oh, seru sekali. Ini bagaimana nih, Pak? Dosen.
2: Kita memang mengajarkan bagaimana mereka berwirausaha. Ada salah satu mata kuliah tentang wirausaha, di mana mereka mengolah hasil olahan ternak bisa untuk dijual, begitu.
1: Oke, baik. Ini kenapa harus ayam broiler? Apa hanya ayam aja yang dipraktikumkan gitu, Pak?
2: Kebetulan kemarin itu kan kita praktikum pemeliharaan ayam broiler. Nah, setelah praktikum ini selesai, itu ayam broiler biasanya biasanya panennya kan 28 hari sampai 35. Nah, itu harus dipotong atau kita olah gitu. Ya, kita lanjutkan untuk mata kuliah berikutnya ini kita olah untuk mata kuliah berusaha, untuk dijual atau dibuat inovasi dari kadet, misalnya ayam geprek atau nugget atau ayam bakar, begitu nanti mereka pasarkan. Karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, 100 ekor ya, pemasarannya baru sekitar teman-teman kadet, dosen, atau mungkin sekitar Atambua, seperti itu.
1: Oke, di sekitar kota Atambua ya. Baik, ini selain ayam, ada ternak lain gak sih?
2: Ternaknya ada sapi dan kambing. Cuma kalau itu kan ternak yang pemeliharaan dalam jangka panjang.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Gak setiap saat panen. Kalau ayam broiler itu kan tiap bulan itu bisa panen.
1: Ada ayam, ada kambing. Ini pas kurban boleh nih kalau dijual. Info ya, Pak ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih tentang ayam broilernya. Itu di wirausaha berarti dengan dosen lain lagi nih yang mengarahkan ya. Dari Kimberlyn gimana nih ceritanya?
0: Jadi untuk kewirausahaan itu kebetulan karena saya sudah semester akhir, jadi itu dosennya tuh sudah berpindah mata kuliah. Untuk sekarang nih masih semua dosen itu berkontribusi juga untuk dalam kewirausahaan ini, khususnya juga saya bersama Bapak itu bekerja sama saling untuk membantu untuk mengusahakan untuk promosi ayam-ayam yang sedang kami pelihara ini sampai ke panen dan juga sampai ke penjualan ke pasar, begitu. Jadi ini juga kontribusinya dari semua dosen produk budidaya ternak gitu.
1: Oh gitu ya, berarti Bapak yang ibaratnya membimbing sampai proses penjualan juga ya?
2: Iya, kami semua dosen harus terlibat, jadi membimbing biar mereka semangat untuk belajar gitu. Ini kan masa-masa belajar mereka juga, gimana cara berbisnis, berwirausaha di TNI juga bisa mungkin bermanfaat ketika mereka kerja di TNI nanti gitu.
1: Ini berapa mahasiswa yang terlibat nih, Pak?
2: Mahasiswa itu kan kita ada tiga angkatan, tiap angkatan itu berjumlah 25 ya.
3: Okay.
2: Namun yang terlibat di sini 25 orang sersan kopral gitu. Jadi ada 50-an lah.
1: Oke, sersan dan kopral itu.
2: Yeah.
1: Baik, dari 50 orang ini mengolah ini 100 ya ayamnya sekarang.
2: Sudah enggak sampai 100 lagi lah.
1: Oh ya, udah berkurang ya.
0: Sudah diolah.
1: Sudah diolah ya. Oke, baik. Jadi untuk kemudian ya diolah seperti itu, ini resepnya ini didapat dari mana gitu?
0: Jadi kalau untuk resepnya sendiri itu kan memang sudah banyak informasi dari Google, teknologi yang sudah maju. Jadi memang kita langsung cari, searching, langsung cari inovasinya, buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sehingga bisa langsung diolah, langsung dipromosikan, dan langsung dijual begitu.
1: Oke, ini dijual juga, ada apa ya, visualnya juga ini lewat sosmed gitu ya, dipromosi. Siap. Ini kalian buat sendiri juga berarti ya?
0: Ya, jadi itu desainnya tuh sudah desain dibuat grafis sendiri sih.
1: Itu ada nggak sih mata kuliahnya Pak, desain grafis kayak gitu?
2: Kalau desain kita nggak ada mata kuliahnya, cuman karena kita kuliah itu sering pemaparan tentang PPT, semenarik mungkin, mungkin mereka belajar dari situ juga.
1: Oke, betul.
2: Kan banyak juga aplikasi yang bisa dimanfaatkan.
1: Iya betul, ini seiring perkembangan teknologi ya, mau nggak mau.
2: Iya, kebetulan cuma mereka kan disediakan laptop masing-masing mahasiswa, ada satu laptop. Saya yakin mereka juga bisa belajar sendiri.
1: Oh, luar biasa. Lengkap ya fasilitasnya berarti ya.
0: Siap.
1: Gimana nih rasanya sejauh ini di Unhan?
0: Saya sangat senang ya. Bersyukur begitu bisa masuk di Unhan. Salah satu universitas yang juga sangat diidam-idamkan semua orang. Dan saya bisa masuk ke sana dengan berbagai fasilitas yang ada, dari laptop, pakaian, segala macam itu sudah disediakan. Makan, asrama, malahan juga dikasih tambahan uang saku setiap bulannya. Jadi itu menurut saya sangat bersyukur bisa masuk di Unhan Belu ini.
1: Wow, gitu. Luar biasa ya, ternyata ada juga ini uang bulanannya. Ini paket lengkap ya, jadi teman-teman ya,
0: paket komplit
1: ya, combo nih ya. Jadi yang bingung nih mau kuliah di mana, ini kayaknya bisa jadi pilihan ya Unhan, apalagi ini kuota terbesar ya dari NTT 70% nih teman Produa. Nah baik, kita juga masih bakal ngebahas tentang ternak ayam broilernya. Teman-teman yang mau tanya-tanya boleh, karena kita juga live di YouTube RRI Atambua Official. Oke, kayaknya kita jeda sejenak dulu nih teman Produa. Yang mau tanya silakan tinggalkan komentar di sana, atau juga bisa lewat sosmed RRI Produa Atambua di Instagram dan juga di Facebook. Di WhatsApp juga bisa di 0851 3728 7493. Kami bakal kembali lagi teman Produa, tetap di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 FM Atambua.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Oke, baik teman Pro 2 ya, kita masih di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 FM ngebahas bagaimana budidaya ternak dari Universitas Pertahanan Ben Bowi Kabupaten Belu ya. Kita masih bersama dengan Pak dosen dari Prodi Budidaya Ternak ya, Bapak. Dan mahasiswanya ada Kimberly. Oke. Baik. Pak Akramullah ya. Gimana nih Pak, kita pengen tanya untuk budidaya ternak ayam broiler ini gitu. Nah, ini untuk pakannya seperti apa? Masih sejauh ini masih dibeli ya pakannya?
1: Sejauh ini kami masih menggunakan pakan komersil yang dibeli di toko. Bulan depan rencana kami akan membuat ransum dari olahan dari bahan lokal yang ada di sini, kayak ikan kita buat jadi tepung sebagai sumber protein, dan jagung sebagai sumber energi. Nanti kami formulasi, terus kami akan atur agar proteinnya sesuai dengan kebutuhan ternak, utamanya ayam ya. Nah, di sini terus kami akan membandingkan dengan pakan yang ada di toko ya, pakan komersil ya. Di mana pertumbuhannya, apakah sama atau lebih baik? Nah, itu masih dalam riset kami seperti itu.
0: Oke. Baik, gimana nih rencananya bakal mengolah ini nih?
2: Siap.
0: Kimberly.
2: Jadi ini merupakan penelitian yang nanti akan kami lakukan bersama Bapak. Doakan semoga bisa lancar sehingga ini bisa menjadi salah satu peluang untuk membuat pakan ini dari bahan-bahan lokal yang ada di Atambua begitu. Dan kita ketahui bersama kan, pakan-pakan komersil itu biasa diambil dari luar dan otomatis harganya tuh lumayan mahal. Nah, karena fluktuasi harganya yang lumayan mahal ini, pakan ini kan merupakan salah satu 70-80% ini merupakan biaya produksi awalnya tuh dari pakan ini sendiri, sehingga pakan ini cukup krusial. Jadi kami mencoba melakukan penelitian ini sehingga ini mungkin bisa membantu kedepannya untuk para peternak-peternak ayam broiler yang ada di sini itu bisa memanfaatkan tepung atau olahan yang bisa kami buat. Nah, kebetulan dengan yang akan kami buat ini mungkin bisa berkelanjutan kedepannya, mungkin bisa langsung ke Unhan untuk mencari atau pakan-pakan ini sehingga kami bisa menciptakan inovasi baru untuk pakan-pakan yang ada itu, sehingga mungkin ini bisa bermanfaat lagi kedepannya melalui penelitian yang telah kami buat ini.
0: Oke, ini keren. Ini kolaborasi lagi lintas prodi ya Pak ya, peternakan ya, apa perikanan ya.
1: Ya, rencananya begitu, kami kolaborasi dengan prodi perikanan sebagai untuk mempersiapkan bahan perikannya untuk sama pertanian dari jagungnya. Jadi semua prodi saling kerjasama.
0: Oke, wah luar biasa nih. Ini kalau ayam broiler sendiri diberi makan sehari berapa kali sih?
2: Itu kita tidak bisa diberikan sehari berapa kali, tapi dilihat, harus diperhatikan terus karena kita melihat efisiensi pakannya. Jadi pakannya tuh harus diisi terus kalau kosong begitu. Jadi langsung diisi begitu.
0: Oh ya, itu disediakan terus
2: efisiensi ya, pakannya. Karena ayam broiler ini kan lebih optimalnya kan ke pedaging. Jadi utamanya kan daging di dalamnya begitu. Jadi harus dikasih makan terus, kasih makan terus efisiensi pakan.
0: Biar dagingnya tumbuh empuk gitu ya. Oke, luar biasa nih. Dan ini tidak lama ya untuk ternak ayam broiler itu tadi gitu. Nah, untuk kita nih yang mau memulai untuk berternak ayam broiler nih, misalnya nih, untuk memilih bibit ternak yang baik itu seperti apa sih Pak dosen?
1: Kalau untuk memilih bibit yang baik tentu kita lihat dari indukannya. Tentu harus ayam yang memiliki performa pertumbuhan yang baik. Dari segi kesehatannya juga kita harus perhatikan. Dari situ kita bisa membeli induk ya, untuk jadi indukan. Untuk bisa ditetaskan dan bisa dijual atau bisa dimanfaatkan untuk dipelihara.
0: Untuk berhasil ya dalam budidaya ternak ini faktor apa aja sih Pak yang mempengaruhi?
1: Kalau di ayam broiler ini ada dua yang krusial ya. Yang pertama itu pakan. Ya, karena pakan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam, karena 70% ini pakannya yang menentukan. Sehingga kandungan nutrisinya harus diperhatikan, kayak protein berapa persen, serat kasar berapa persen, terus energi atau metabolismenya berapa persen, itu harus diperhatikan agar pertumbuhannya tetap optimal. Selanjutnya kesehatannya, biosecurity-nya ya harus kita betul-betul perhatikan, karena ayam broiler ini rentan terkena penyakit, jadi kita harus lihat itu apa namanya, harus jauh dari pemukiman pertama. Kedua, kalau bisa kayak ternak ayam lain itu harus jauh gitu, agar virus atau bakteri tidak terkontaminasi dengan ayam broiler yang kita pelihara.
0: Okay, seperti itu ya untuk keberhasilannya ya. Yeah. Ternak ayam broiler ini. Dari Kimberlyn sendiri sejauh ini, kalian ini yang turun langsung ya di lapangan seperti itu.
2: Siap.
0: Apa sih yang menjadi kendala, tantangan gitu untuk budidaya ini, ternak ayam ini?
2: Kendalanya mungkin di manajemen perkandangannya mungkin. Mungkin sedikit ada keterbatasan yang ada, sehingga mungkin pemeliharaannya tuh masih dalam skala yang kecil. Kalau dilihat kemarin saya sempat melaksanakan praktik kerja lapangan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang itu. Di sana itu kandangnya itu sudah bisa menampung sekitar 5.000 ekor ayam. Nah, kalau untuk sekarang ini kan hanya bisa menampung 100 ekor ayam, dan ini juga masih dilakukan praktikum-praktikum kecil-kecil untuk menuntut ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari bersama begitu. Untuk manajemen kandangnya itu masih masih, kalau dikatakan masih dalam tahap untuk menuju lebih baik lagi begitu. Kemudian ya kendala-kendalanya paling kebersihan, kebersihan dari kandang begitu. Kemudian juga untuk menghindari penyakit-penyakit yang tadi sudah dibilang Bapak, karena penyakit ini juga nanti bisa menular ke ayam-ayam yang lain. Jadi itu bisa berisiko terjadinya kerugian ketika nanti kalau masa panen begitu. Mungkin itu saja kalau untuk kendala-kendalanya itu. Kalau yang lebih pentingnya tuh tadi seperti yang Bapak bilang tuh pakan. Pakannya tuh harus paling penting, karena pertumbuhan bobot badannya tuh yang kita lihat dari ayam broiler, soalnya dia merupakan salah satu ayam pedaging begitu.
0: Ayam pedaging ya. Baik, seperti itu Bapak ya. Jadi ini kalau misalnya ayam itu sudah, tadi kan kita cegah ya biar tidak terkena penyakit hama. Kalau sudah terkena penyakit itu gimana mengatasinya tuh Pak?
1: Ketika ayam yang sudah terkontaminasi itu kita harus memisahkan dari ayam yang lain segera mungkin, karena itu bisa cepat menular ya kalau di ayam broiler, karena ayam broiler ini ada ayam yang imunnya sangat rendah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Makanya peternak itu harus memperhatikan selama 24 jam ayamnya apakah ada yang sakit atau tidak. Kalau ada yang sakit kita apa namanya, pisahkan dari yang lain. Yang kedua, tentu sebelum pemeliharaan kita vaksin dulu. Vaksin agar dia memiliki, ayam ini memiliki kekebalan lah terhadap beberapa penyakit seperti virus ataupun bakteri.
0: Okay, baik. Tapi ini vaksin pengaruh nggak nih untuk kita yang mengkonsumsi daging ayam itu tadi?
1: Kami harus untuk vaksin ini harus umur DOC ya, atau umur 0 sampai 3 hari agar residu vaksinnya itu ketika ayamnya dipelihara itu sudah hilang, biasanya 7 hari lah.
0: Oh gitu. 7 hari. Jadi sejak
1: jadi ada ya, setelah vaksin itu aturannya 7 hari bisa dikonsumsi. Tapi kan pemeliharaan 28 hari sampai 35 masih bisa lah.
0: Okay, ini sangat bisa karena udah lewat 7 hari ya, Pak. Okay, baik. Itu ya tadi yang menjadi, ada lagi mungkin dari, kalau dari Pak Dosen melihat yang menjadi tantangan untuk budidaya ternak ini?
1: Tantangan itu utamanya kita ini ya, pakannya.
0: Pakannya. Ya.
1: Jadi karena ini jauh dari ini pusat, jadi pakan itu kita harus beli dengan harga yang tentunya mahal, karena semuanya dari Jawa kan.
0: Iya, betul.
1: Di sini nggak ada perusahaan yang memproduksi pakan sendiri. Nah, jadi itu tantangannya untuk budidaya ternak. Makanya di pasar itu harga ayam itu paling murah saya pernah dapat 70.000, iya, bahkan ada yang sampai 90.000. Sangat beda jauh di Jawa kan. Jadi tentunya pakan ini menentukan semuanya lah, harga, pertumbuhan ayam. Jadi makanya kami fokus penelitiannya di pakan bagaimana kita menciptakan pakan sehingga nanti ayamnya kita bisa produksi dengan harga yang lebih murah dengan pertumbuhan yang maksimal atau optimal.
0: Oke, baik. Ini apalagi udah jelang hari raya, ini pasti ini banyak kita rebutan ayam, nanti inflasi ya harganya ikut naik seperti itu karena banyak permintaan. Siap. Ya. Ini semoga ada lagi nih produksi di Unhan ya. Ini bisa menjangkau ini sampai hari Lebaran nih Pak, lumayan. Oke, kira-kira ada rencana lagi untuk itu Pak?
1: Seperti budi kita jelaskan lagi. Nanti kita kebetulan mau ada riset bulan April ya, sekarang pelihara ayam mungkin setelah riset selesai mungkin ayamnya akan dijual lagi nanti mereka pasarkan lagi. Mau diinovasi bagaimana nanti terserah mahasiswa aja lah.
0: Baik.
1: Kita hanya mengarahkan saja.
0: Jadi Kimberlyn gimana nih dengan teman-teman, mungkin udah diskusi ada plan apa ke depan?
2: Plannya ya seperti yang sedang berjalan sekarang ini, hanya mungkin lebih inovasi lagi, bukan hanya ayam geprek, terus ayam bakar, mungkin nanti bisa dibuatkan tuh kayak nugget. Terus sekarang tuh kan yang lagi tren-trennya tuh disukai sama remaja mahasiswa, remaja-remaja sekarang tuh dimsum gitu.
0: Betul.
2: Kan berbahan dasar dari daging gitu, bisa nanti bisa langsung diolah terus langsung dipromosikan begitu.
0: Oh, oke, okay. Ini keren ya. Ini sesuai dengan apa minatnya Gen Z ya, Pak ya. Oke, sesuai kemauan pasar gitu. Nah, untuk Kimberlyn sendiri kira-kira apa nih yang kamu ingin sampaikan untuk anak muda ya? Yang sekarang tuh kayak untuk terjun ke dunia ternak tuh kayak aduh, gengsi ya. Ini kayaknya nanti kotor nih gitu. Takut kotor lah kayak gitu. Ini kamu mau bilang apa nih untuk teman-teman?
2: Jadi buat teman-teman generasi muda sekarang yang kalau beternak tuh males, kotor atau apa, saya cuma mau beritahu kalau khususnya ayam broiler ya. Ini ayam broiler tuh bukan kita hanya beternak, memelihara, tetap dilihat dari kesederhanaannya yang dikasih pakan apa segala macam, tapi ternyata di balik itu semua tuh bisa membuka satu pintu di mana pintu ini tuh bisa memberikan keuntungan lebih. Nah, keuntungannya kan mulai dari panen segala macam, itu kan menghasilkan keuntungan yang kalau dibilang sangat lumayan untuk kita kalau kita bisa pandai mengolah dari awal produksi sampai nanti sampai panen dengan baik begitu, dengan memperhatikan tadi manajemen pakan, manajemen kandang, dan juga pengelolaan nanti di bagian pasar gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Dari Pak Dosen mau nambahin mungkin pesan untuk generasi muda ya?
1: Pesan saya untuk generasi muda, ayo kita beternak, ayo kita memajukan negara ini, karena negara ini kan akan fokus ke ketahanan pangan. Gitu.
0: Oke, jadi jangan gengsi lah ya, anak muda gitu. Ini menghasilkan cuan ya.
1: Iya, menghasilkan.
0: Daripada semua berlomba-lomba untuk masuk misalnya ke perusahaan apa gitu kan, mending ya buka usaha sendiri nanti bisa ya.
1: Iya, bisa buka usaha sendiri.
0: Buka lapangan usaha, lapangan kerja nih gitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Dosen atau Kimberlyn?
1: Mungkin dari saya cukup ya.
0: Oke, Kimberlyn, mungkin
2: mungkin buat teman-teman di luar sana yang berminat, berdasarkan yang sudah diinformasikan, bisa nanti jangan lupa mendaftar ketika kampus Unhan Benbo ini dibuka nanti di bulan April. Jangan sampai ketinggalan infonya.
0: Oke, baik. Jadi yang mau mendaftar Unhan ini udah dekat ya pembukaannya April. Ini biasanya masa pendaftaran berapa lama nih Pak?
1: Biasanya satu bulan biasanya.
0: Satu bulanan ya. Oke, mungkin ada mau disampaikan lagi informasi terkait pendaftaran ini Pak?
1: Baik. Untuk adik-adik yang ada di Belu, NTT, silakan mendaftar di website PMB Unhan RI ya. Untuk syaratnya jangan lupa nilai mata pelajaran IPA khususnya matematika, biologi, kimia, fisika itu harus 85. Terus kesehatan fisik itu harus di ini dicek. Mungkin okay. itu saja ya mm-hmm. untuk ini.
0: Oke, okay, untuk pendaftaran ya.
1: Pendaftarannya.
0: Cara pendaftaran. Dan kita dengar-dengar ini ada kayak pertukaran pelajar juga di Unhan ya?
1: Yes. Ya ada. Uh-uh. Jadi tahun kemarin mm-hmm. kami menerima 5 orang ya mm-hmm. dari Timor Leste. Mm-hmm. Untuk hari, tahun ini juga mm-hmm. ada dan ada juga dari negara, salah satu negara dari Pasifik mungkin juga ada nanti mm-mm. untuk wow. masuk di Unhan Belu.
0: Belu ini, mm. ini ada peluang nggak sih untuk ke depan nanti mahasiswa Unhan yang keluar negeri gitu Pak?
1: Ya, kami tentu dari Unhan memberikan fasilitas buat mahasiswa atau kadet. Mm. Untuk ikut lomba kayak esai, lomba karya tulis dan lain-lain, tentu bukan hanya di dalam negeri ya. Yeah. Kami memberikan fasilitas untuk di luar negeri ketika mereka mau ikut lomba, kami fasilitasi.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, ini sejauh ini udah berjalan ya. Ya,
1: sudah ada yang berangkat di Malaysia baru-baru ini.
0: Mm-hmm. Oke, untuk ikut lomba ini. Ya. Mewakili Unhan berarti.
1: Mewakili Unhan.
0: Luar biasa, baik. Terima kasih Pak Pak dosen Pak Amrullah ya.
1: Ya.
0: Terima kasih juga Kimberlyn ya masih, untuk ilmu yang sudah diberikan siang hari ini, juga informasi yang bermanfaat juga terkait Unhan Benboi Kabupaten Belu. Semoga banyak teman-teman yang mengikuti jejak kamu gitu ya. Luar biasa sekali, dan ini semoga kamu juga ini sudah mau wisuda tahun ini berarti.
2: Siap.
0: Ya, lancar wisudanya ya.
2: Amin.
0: Baik. Dan mungkin itu saja teman Pro 2 ya, obrolan kita siang hari ini di Muda Kreatif Pro 2 FM Atambua. Semoga bermanfaat buat kamu yang lagi mendengarkan siang hari ini, yang juga ingin mencari kampus terdekat ya di Kabupaten Belu, udah ada Unhan. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke luar kota misalnya ya. Apalagi di sini dilengkapi dengan fasilitas beasiswa lengkap, beasiswa full gitu ya. Oke, semoga banyak yang mengikuti jejak-jejak teman kita Kimberlyn ya, menjadi mahasiswa kadet Unhan Benboi Kabupaten Belu. Terima kasih sekali lagi Pak
1: Terima
0: dosen
1: kasih.
0: Kimberlyn dan teman Pro 2 ya. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif edisi berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Bye-bye.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakterin. Jadi dari belakang saya, langsung ke rumah.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

Satesiang di Pro2 FM.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Mel, kenapa besok banyak buruh yang turun ke jalan sih? Bukannya itu cuma bikin macet saja.
1: Tidak sesederhana itu, Rudy. Aksi itu untuk menyuarakan hak dan kesejahteraan para pekerja.
0: Tapi kan kadang orang hanya lihat keramaiannya saja, kan?
1: Justru di Hari Buruh Internasional, kita diingatkan bahwa para pekerja itu punya peran besar dalam pembangunan.
0: Iya juga ya. Tanpa kerja keras mereka, banyak hal tidak akan berjalan, kan?
1: Betul. Jadi bukan sekedar demonstrasi, tapi perjuangan untuk keadilan dan penghargaan terhadap pekerja. Mari jadikan Hari Buruh Internasional sebagai momen saling menghargai antar pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Karena kesejahteraan buruh adalah kemajuan bangsa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi dalam acara pelajar yang paling ditunggu-tunggu, Lensa Jurnalis Pelajar. Oke, pasti teman Pro 2 nih bingung ya, di balik suara ini tuh siapa sih? Kan agak aneh ya suaranya, kayak kok kurang familiar. Oke, teman Pro 2, sebelum langkah lebih jauh sebagai presenter, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Catherine Wodo yang akan memandu jalannya Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Saya sendiri dari SMA Katolik Surya Atambua sebagai siswi kelas 10. Dan tentunya sebagai presenter di sini saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber-narasumber hebat. Ada kakak kelas hebat kita. Kita mulai dari Kak Vanessa. Say hi Kak Vanessa.
1: Halo semuanya, saya Agnes Palmira Duarte, biasa dipanggil Vanessa. Saya siswi dari SMA Katolik Surya Atambua.
0: Oke, hai Kak Vanessa. Dan tentunya ya, narasumber kita bukan Kak Vanessa sendiri ya, biar jangan sepi-sepi amat. Di sini kita juga ada guru hebat kita, ada Pak John. Selamat sore, Pak John.
2: Halo, selamat sore sahabat Pro 2, teman Pro 2 di mana saja berada. Semoga jangan bosan-bosan ya.
0: Oke, di sini kan kita sudah kenalan singkat nih dengan narasumber kita. Langsung saja kita ulik lebih dalam tentang narasumber kita hari ini. Karena topik kita hari ini kita akan bincang-bincang tentang SMA Surya. Sebagai siswa Surya dan guru Surya.
2: Oh, terima kasih.
0: Oke, kita mulai dari Kak Vanessa nih. Sebagai siswa nih Kak Vanessa, kesibukannya kira-kira sekarang lagi sibuk apa Kak Vanessa?
1: Untuk sebagai siswa mungkin kesibukannya hanya belajar saja. Jadi paling ya kegiatan sehari-hari itu biasa pagi mungkin bangunnya itu jam 5 karena masuk sekolah juga kan jam 6. Jadi bangun pagi terus siap-siap untuk ke sekolah. Di sekolah juga ya pelajaran dari pagi sampai siang tentunya jam 1. Terus habis kegiatan sekolah mungkin langsung pulang ke rumah. Terus kalau ada kegiatan ekstrakurikuler begitu, itu biasanya ya langsung mengikuti. Biasanya ekstrakurikuler itu dimulai 3:30 dan habisnya itu pasti jam 5 lewat 15.
0: Oh Vanessa ada ikut ekskul nih. Tapi sebagai pelajar bosan tidak sih kesibukannya itu-itu saja, pergi pagi pulang siang? Atau mungkin ada kesibukan lain ekskul kayak tadi Kak Vanessa bilang. Ikut ekskul apa sih Kak Vanessa?
1: Jadi satu ikut ada dua ekstra. Yang pertama itu ada paduan suara. Oh. Dan yang kedua itu drum band.
0: Oh, kakak-kakak padus dan drum band. Selain ikut ekskul, mungkin ada ikut kegiatan lain di sekolah, organisasi mungkin?
1: Iya, saya juga ikut OSIS.
0: Wah, kakak OSIS kita ya, teman-teman hadir di sini. Bukan siswa biasa nih, anak OSIS. Kalau anak OSIS mah keren-keren nih. Oke, kita ke Pak John ya. Halo sore Pak John.
2: Selamat sore, Nana Catherine.
0: Pak John sebagai guru, mungkin kesibukannya Pak John apa nih? Tadi kan sudah dari sisi pelajar.
2: Oke, jadi dari guru yang jelas kesibukan utama itu siapkan materi untuk masuk mengajar. Ya, dan tentu keasikan ada keasikan tersendiri saat mengajar. Kebetulan yang saya ajar itu bahasa dan sastra Indonesia. Jadi setiap ada hal-hal yang unik, yang menarik, tentu saya senang untuk mengajar. Selain itu, saya juga jadi koordinator ekstra untuk teater, untuk silat presediri di sekolah. Sehingga satu minggu itu 4 kali ke, selain pagi, dalam satu minggu itu 4 kali ke sekolah dan sore hari. Jadi hampir sebagian besar waktu dihabiskan di SMA Surya.
0: Kegiatannya sibuk sekali ya Pak John. Tadi Kak Vanessa ikut ekskul 2 ya Kak Vanessa ya. Terus OSIS, tidak capek kah Kak Vanessa?
1: Sebenarnya juga kalau bisa bilang capek, capek. Karena kita harus pintar-pintar untuk bagi waktu juga.
0: Untuk OSIS sendiri kan sudah tahun pelajaran baru. Sudah ada pemilihan kah atau masih menggunakan kepengurusan yang lama?
1: Masih menggunakan pengurus yang lama.
0: Oh berarti masih, kelas 3 masih berkontribusi atau?
1: Kalau untuk sekarang sudah dihentikan sementara
2: karena TKA ya.
1: Iya, karena
0: TKA. Berarti sekarang kakak-kakak kelas 2 harus lebih forsir nih untuk OSIS. Ya. Apalagi juga kakak Vanessa nih sibuk ya, ekskulnya 2 bagi waktu. Terus Pak John nih, katanya Pak John kan guru bahasa dan sastra Indonesia ya. Terus ya. Pak John juga ekskul, ekskul sore, terus mengajar pagi sudah pasti capek. Kira-kira Pak John membagi waktu bagaimana sih biar semuanya terkoordinasi?
2: Oh, pertanyaan menarik. Memang selain ya selain sebagai guru di Suria, saya juga ya ada sebagai kepala sekolah ya.
0: Keren.
2: Jadi, jadi memang biar tambahkan yang terakhir kepala sekolah biar lebih lebih enak karena bagi waktunya kan. Jadi ya jujur bagi waktu itu agak sulit untuk bagaimana semua pekerjaan itu kita bisa kerjakan dengan baik karena tidak mudah. Seorang guru itu di sisi lain dia mengajar tapi juga harus digugu, ditiru. Ya semua betul-betul yang ada dalam diri kita itu harus benar-benar kita perfect ya. Itu tidak mudah untuk mengatur waktu. Jadi ketika kita mengambil job agak lebih ekstrim ya, saya sebut ekstrim karena Surya yang sebegini ketat, saya juga masih nekat untuk menjadi kepala sekolah ya.
0: Double job ya.
2: Double job lebih tepat ya. Tetapi bahwa yang lebih dari itu untuk menginspirasi. Jadi saya sangat mengidolakan ada satu bapak kehidupan ya, sesebutnya namanya Alexander Agung, bahwa guru yang hebat itu bukan sekedar mengajar, melatih, mendidik, tetapi dia harus menginspirasi. Termasuk bagaimana caranya dia bisa menunjukkan kepada anak-anak bahwa sibuk itu asik. Ya, jadi kalau kita duduk dan diam itu saat itulah kita menjelang ajal sebenarnya. Jadi kesibukan itu sesungguhnya ada catering itu hanya untuk memperpanjang umur.
0: Keren ya, motivasinya jadi, sangat keren.
2: Jadi kalau bagi waktu pagi jam 6 sudah di Surya, jam 6:30 saya ke SMK Certintes. Di sana saya melayani sebagai kepala, anak adik-adikmu, teman-temanmu di sana, bapak ibu gurumu di sana. Sampai kurang kan juga kebetulan sekolahnya makin besar, sudah hampir 600-an siswa dengan guru 30-an guru. Jadi menjadi kepala dan juga menjadi guru itu bukan hal yang mudah ya, tetapi puji Tuhan sudah dibagi waktu. Jadi sebelum jam 9 saya sudah dari Certintes ke SMA Surya. Lanjut mengajar sampai jam 11, jam 12 saya sudah kembali ke SMK Certintes sampai hampir jam 2. Lanjut lagi pulang istirahat ya paling lama 1 jam, kembali lagi ke SMA Surya atau ke SMK Certintes kalau ada kegiatan ekstranya. Dan seperti itu terus dalam keseharian Pak John.
0: Sibuk sekali ya. Untuk teman-teman yang dengar tadi motivasi Pak John yang masih malas-malasan nih, sibuk itu untuk memperpanjang umur. Jadi sibukkan dirimu.
2: Ya kalau masih ingin mendapatkan kehidupan ya.
0: Dengar ya, dikasih stabilo ini kata-kata. Oke, selain Pak John yang sibuk, Kak Vanessa juga sibuk nih kelihatannya. Paduan suara, OSIS. Kak Vanessa kira-kira paduan suara nada Surya ya, paduan suara nada Surya gimana sih? Kan baru-baru kalau tidak salah ada ke Kupang ya.
1: Yeah.
0: Ceritakan sedikit dong tentang paduan suara nada Surya, jobnya mungkin kayak naik daun sekarang.
1: Sebagai anggota paduan suara itu sangat seru karena kita juga kayak dapat banyak ilmu juga toh. Jadi biasa paduan suara itu dia ekstra di hari Rabu. Jadi kalau ada kegiatan atau ada lomba di luar begitu, itu latihannya itu
2: setiap hari.
0: Capek ya.
1: Dan juga pada jam, kalau jam pelajaran juga latihan, tapi latihannya itu di jam

0: Ya, itu dua kali itu set. Lalu baru-baru ada upacara bendera di lapangan juga dari Nada Surya yang mengisi dan sangat viral.
1: 17 Agustus ya, kita lihat di mana-mana kayaknya Nada Surya sedikit naik daun akhir-akhir ini, jobnya tambah banyak pulang dari
0: Kupang. Ini malah diundang lagi untuk ke Kupang untuk ulang tahun Provinsi NTT.
1: Nanti keren sekali.
0: Dibiayai oleh dinas untuk kesana.
1: Keren sekali, jobnya semakin banyak ini. Latihannya harus lebih ekstra nih. Kira-kira Pak Dus Nada Surya sekarang sudah anggotanya sudah rekrut lagi dari adik-adik kelas 10 atau masih stay dengan anggota lama?
2: Sudah dipilih anggota baru dari kelas 10. Jadi yang kelas 12 sudah tidak diizinkan untuk ikut lagi karena
1: kaya regenerasi ya paduan suara. Oke, kalau Pak John sendiri di tengah kesibukan tadi, cara Pak John bisa enjoy itu bagaimana sih secara bagi waktunya? Kan mepet-mepet sekali nih, jam segini di Surya, segini lagi di Kartintes.
0: Ya, inilah seorang host yang luar biasa. Sebenarnya senyum itu tujuannya untuk berkamuflasi saja. Tidak, benar bahwa saya menikmati pekerjaan saya sekarang, saya sangat enjoy. Sekali lagi bahwa niatan saya itu bukan sekedar uang atau untuk terlihat sibuk, tidak. Tetapi bagaimana dalam waktu-waktu yang ada ini saya manfaatkan selain untuk mengais rezeki, tetapi menanamkan nilai kepada anak-anak saya. Entah itu dia di SMK Kartintes, dia di SMA Surya, karena panggilan sebagai guru itu, ya itu tadi, bahwa kita harus membuat anak-anak kita pada akhirnya merasa memiliki hidup seutuhnya dan bertanggung jawab untuk hal-hal yang mereka miliki, mereka lakukan. Jadi itu yang membuat saya selalu terlihat bahagia, karena jujur saya memandang pekerjaan ini bukan beban. Kadang orang bilang menjadi garam dan terang, ya menjadi garam dan terang. Jadi kalaupun saya tidak bisa menjadi terang, bisa jadi membuat silau ya. Minimal saya jadi garam ya, untuk bisa dinikmati saat makan gitu ya. Jadi begitu Kat, sama seperti tadi Vanessa, setiap sore kebetulan sekarang saya masih urus yang ekstra ini kan, harus regenerasinya harus berjalan karena kelas 3 sudah mulai stop atau mereka harus fokus ke ujian akhir. Sehingga sekarang saya masih berjuang dengan perisai diri dulu, latihan perisai diri sudah selesai, baru saya ke ekstra teater ya. Satu-satunya yang member teater kelas 10 baru Catherine nih. Baru Catherine ya. Memang di sisi lain, di sebelah di SMK Cetinto juga Pak sebagai kepala sekolah pun masih ada mengurus ekstra. Jadi kebetulan baru-baru kita di sana yang saya kasih hidup itu ekstra tarinya. Kami baru pulang dari Suai Timur Leste, ini nanti tanggal 25 jalan lagi ke Dili untuk bawa anak, ada teman-teman di sana untuk menari.
1: Benar-benar Bapak guru yang sangat menginspirasi nih guys. Pak guru saja semangatnya masih membara, masa kita siswa redup-redup. Siswa kerja tugas saja malas. Jangan dong, ingat ya guys, sibuk biar memperpanjang hidup.
0: Amin.
1: Not guys, dari Pak John nih, sibuk memperpanjang hidup. Untuk Kak Vanessa sendiri, kita kembali ke kakak OSIS kita. Tadi katanya drum band ya Kak Vanessa.
2: Iya.
1: Kakak-kakak drum band. Di drum band Kak Vanessa tugasnya apa sih?
2: Di drum band saya sebagai mayoret.
1: Kakak mayoretnya Surya ini. Sebagai mayoret nih Kak, mungkin kesibukan yang paling buat kakak sedikit capek atau kayak aduh kenapa harus jadi mayoret kalau sibuknya kayak gini, mungkin ada atau bagaimana Kak Vanessa? Cerita dong.
2: Sebenarnya feel juga sih, karena kita di mayor juga kan kita sebagai pemimpin ya. Jadi kita juga yang mengatur kawan-kawan juga. Jadi
1: ya begitulah.
0: Ya begitulah, capek. Tapi menyenangkan tentunya. Terlihat kalau kakak Vanessa kalau di panggung atau di sana itu, tahu lah goyangnya mana-mana.
1: Kalau orang bilang menyala. Selain sibuk-sibuk di sekolah nih Kak Vanessa, ada kesibukan lainkah di luar sekolah?
2: Paling di sekolah.
0: Dan orang ini viewer paling banyak ya, konten kreator sih.
1: Kayaknya mau itu sedikit nih konten kreatornya tuh ya. Follow guys. Vanessa sebagai konten kreator juga nih sibuk dong pasti.
2: Iya lumayan.

0: cuan.
1: Tapi seru ya.
2: Seru-seru.
1: Menikmati. Kalau untuk Kak Vanessa ya, di drum band kegiatan akhir-akhir ini apa sih?
3: Paling ya.
0: Seleksi ya. Sementara seleksi.
3: Sementara seleksi untuk sumber masuk seleksi mayor. Jadi setiap ekstra yang dilakukan tuh kita melatih mereka untuk bisa
0: ya bisa
1: berkembang di minat dan bakatnya mereka ya.
3: Mereka ada beberapa, mungkin ada 7 orang, tapi nanti yang dipilih itu hanya 4 orang.
0: 4 orang terbaik.
1: Wow. Seleksinya ketat. Seleksi. Ya. Kak Vanessa ikut menyeleksi adik-adik yang baru masuk atau bagaimana?
3: Iya.
1: Ikut. Ih, keren, mayorit kepercayaan kah ini? Jadi gitu ya di drum band. Baru-baru parade bagaimana Kak Vanessa? Persiapan menuju parade 17 Agustus.
3: Baru-baru yang parade itu kan pas juga lomba di Kupang. Jadi latihannya itu kan drum bandnya mulai 3:30. Kalau paduan suara 4:00. Jadi 3:30 tuh masih latihan drum band. Terus 4:00 baru menuju untuk latihan paduan suara.
1: Wow.
0: Dan tentu sesibuk itu juga tugas-tugasnya harus tetap dikerjakan ya.
3: Iya.
1: Apalagi dengan Surya yang kita sekolahnya pagi sekali ya. Tapi harus berusaha untuk semuanya berjalan lancar. Kak Vanessa, tidak capek kah? Ini sekali lagi nih.
3: Kalau dibilang capek, capek juga. Kalau ada rapat OSIS atau apa juga pasti harus
0: hadir.
1: Pernah tidak sih latihan drum band terus rapat OSIS dan juga paduan suara bertabrakan gitu di hari yang terus pakai mata.
3: Rapat OSIS-nya itu biasa 3:00. Terus kadang selesai kalau masih sedu masih dapat ekstra tuh. Jadi habis rapat langsung ke ekstra.
1: Sibuk sekali ya. Ini rapat pasti kayak aduh ini ekstra sudah belum, ekstra sudah belum. Masih sementara rapat kayak deg-degan. Guru ekstra marah tidak ya? Tapi Kak Vanessa keren ya, masih bisa untuk wow, masih bisa bertahan di tengah kesibukan. Apalagi Surya dengan sebegitu sibuknya. Kak Vanessa cerita-cerita sedikit dong di Surya, mungkin sistem pelajarannya seperti apa gitu, biar orang-orang tahu nih Surya.
3: Ya di Surya itu pasti selalu full jam. Kita jam kosong itu sangat jarang ya.
1: Bisa dibilang tidak pernah ya. Tidak pernah ya.
3: Iya.
1: Untuk ujian mungkin cerita-cerita sedikit.
3: Ujian itu pasti setiap bulan akan ada.
0: Ada ulangannya, ada ulangan bloknya, ada ulangan umum.
3: Ulangan umum ujian. Berarti blok 1, blok 2.
1: Ya
0: dan
1: sekarang
0: ujian semester. Esai tes ya.
1: Dan sekarang juga kita menuju ke blok 2 ya. Pusing tidak dengan kesibukan terus harus ujian tiap bulan?
3: Mau dibilang pusing ya pasti pusing. Tambah lagi kalau ada kegiatan di luar ya. Jadi pulang dari sekolah juga kalau sudah capek mau belajar harus kumpul tenaga lagi.
0: Ya inilah Bapak Ibu Guru, anak-anak curhat. Makanya sore hari saya begini biar jadi ketua OSIS lah.
1: Bapak Guru langsung dengar curhatan anak murid ya, isi hati anak murid ya. Jadi mau belajar mengumpulkan tenaga. Ya apalagi kan Surya kegiatannya banyak, pelajarannya ya tidak pernah jam kos ya. Tapi itulah titik serunya harusnya ya. Kita dapat keseruan di situ, belajar untuk mengefisiensi waktu yang ada ya. Dari SMA, halo kembali lagi ke Pak John. Nah Pak John ini kan guru bahasa dan sastra Indonesia ya guys. Fun fact, Pak John gurunya saya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah kita kan masuk di materi sastra nih Pak John. Terus betul. Ada disuruh baca tuh Gemuruh Laut Timor. Ya bagian Pak John itu ada nulis puisi ya, itu sayembara puisi dalam satu buku Gemuruh Laut Timor, dan bagiannya Pak John itu judulnya Cinta Yang Seharusnya.
0: Wow.
1: Setelah saya baca, jujur nih Pak John, dari awal baru baca mungkin beberapa halaman ya, saya menangis.
2: Oh ya?
1: Ya, menyentuh. Bagian sampai judul mana ya? Pesan Preses? Ya, saya menangis. Pak John kok bisa sih terdorong untuk buat satu karya yang begitu bagus gitu, menyentuh sekali.
0: Menyentuh ya, Catherine?
1: Menyentuh sekali, Pak John.
0: Semoga itu bukan karena saya punya anak murid ya, tetapi bahwa judulnya Cinta Yang Seharusnya. Sebenarnya judul aslinya itu Setelah Aisyah Melepas Hijab, Cinta Yang Seharusnya. Tetapi puisi esai itu Pak Guru nulis pada saat ada masalah Ahok waktu itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah Setelah Aisyah Melepas Hijab. Padahal kalau setelah dibaca sampai ending, bagaimana waktu itu endingnya, Catherine?
1: Endingnya sangat-sangat plot twist. Di ending saya menangis lagi. Unexpected sekali, kan bacanya malam nih, kayak baca-baca, oh ya dapat tugas harus baca itu, baca-baca, loh di tengah kayak air matanya jatuh. Keren sekali loh itu.
0: Oke, jadi memang di situ ada tokoh utama antara Chris dengan Aisyah. Nah, Chris itu sendiri saya dia anak ex-frater ya. Jadi selama ini banyak orang beranggapan bahwa dia keluar dari frater itu bukan karena dia mungkin ada hal lain, tetapi selalu kepada karena perempuan. Padahal tidak ada alasan lain, termasuk salah satunya kesehatan. Jadi di situ dikisahkan, kebetulan itu kisah true story sebenarnya.
1: Oh, wow. Jadi
0: ada teman saya yang memang betul-betul ingin jadi seorang romo, lalu dia mengambil studi seminari, tetapi dia dikeluarkan bukan karena nilainya yang tidak cukup, tetapi dia punya penyakit mah. Lalu kemudian dia kayak merasa terusir, tersindir di kampung karena selalu diolok-olok. Lalu kemudian dia pergi ke merantau dan kemudian dia menjadi seorang yang hebat sekali. Tetapi bukan soal itu alurnya, tetapi saya ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa cinta yang seharusnya itu bukan cinta yang kita harus memaksakan. Karena biarkan dia itu mengalir seperti air, dan kita tidak harus memanfaatkan kesempatan untuk dicinta atau mencintai. Karena perasaan mencinta dan dicinta itu dia tumbuh bukan karena kita terpukau pada pandangan pertama, tetapi lebih erat dan dalam itu adalah cinta karena tumbuh dari kedekatan. Jadi ketika kita makin dekat, justru disitulah kita akan mendapatkan cinta yang seharusnya. Jadi tidak harus jarak, biarkan dia dekat, dan cinta itu jangan di kayak diobral-obral begitu. Atau kayak kan di dalam itu pesan bahwa tidak semua laki-laki itu murahan, tidak semua laki-laki itu orang bilang buaya darah dan lain-lain, tidak. Maka saya ingin mengajari laki-lakinya di sana bahwa harus hebat menjadi seorang pencinta seperti Chris, yang meskipun digoda, dibujuk, dirayu untuk melakukan banyak hal yang diingini oleh Aisyah dalam keadaan tidak normalnya, tetap dia tetap bertahan dan tetap mencintai seperti apa yang dia tahu tentang cinta.
1: Keren sekali, menyentuh ya Kak Vanessa.
3: Sangat menyentuh.
0: Vanessa harus baca nih. Ya, Vanessa harus baca.
1: Pulang dikirim ya Kak Vanessa. Harus baca. Nah itu kan katanya ditulis ada sayembara ya. Sayembara menulis puisi dan diterbitkan buku Gemuruh Laut Timur.
0: Betul.
1: Pak John, bagaimana sampai bisa mengikut tergerak gitu untuk mengikuti sayembara itu? Ceritakan sedikit mungkin sampai buku itu ditulis.
0: Baik, untuk puisi esai sendiri itu menjadi pro kontra antar sesama penulis ya. Jadi tidak semua penulis itu menerima waktu itu, karena hakikatnya sastra itu imajinatif. Tetapi setelah saya pikir-pikir, imajinatif yang seperti apa sih? Karena yang ditawarkan oleh sastra sendiri itu kan ada faksiannya, fakta dan fiksi. Kalau kita menganut prinsip Horatio dalam syarat menjadi karya sastra itu kan dulce et utile, indah dan bermanfaat. Nah, kalau dia bukan hanya sekedar indah, kalau kita betul-betul sastra yang hakikinya dilebih-lebihkan, tapi bukan sekedar membawa keindahan untuk menjadi muatan utamanya, tidak, tetapi harus ada nilai, sesuatu yang punya value di sana. Sehingga ketika itu kalau ada basis nilai, berarti memang harus punya data atau setidaknya dialami. Dan percaya atau tidak, semua karya itu ditulis oleh penulis itu tidak semuanya datang dari hal yang imajinatif, tidak. Pasti, kalaupun tidak sampai 100%, 20-15% sampai 30% itu dialami oleh penulis sendiri, baik yang dia rasakan atau yang dilihat dan diceritakan orang. Sehingga saya sepakat bahwa karya sastra itu juga basisnya harus dari data, dari fakta, supaya dia punya nilai, dia punya pesan. Sehingga puji Tuhan, dari sekian yang menulis, karya itu dibayar 10 juta loh.
1: Wah, keren.
0: Dan diterbitkan.
1: Definisi menulis yang tidak hanya menulis-menulis saja ya, ya menghasilkan tidak. Sekali ini.
0: Menghasilkan.
1: Pak John ini kan seorang sastrawan dan juga guru
0: ya.
1: Nih.
0: Ya.
1: Menurut Pak John, seberapa penting sih sastra itu untuk siswa-siswa tingkat SMA?
0: Sastra itu keren.
1: Ya, betul.
0: Sastra itu meneduhkan jiwa. Sastra itu menjadi penuntun kehidupan. Sastra itu penuntun arah. Sastra itu ibarat kita berada di satu padang yang luas, panas, dan kita mendapatkan pohon yang memberi teduh. Jadi ketika jiwa-jiwa kita resah, perasaan kita mengalami sesuatu yang berkecambuk dengan masalah, justru sastra itu menghibur. Jadi itu salah satu fungsi sastra. Seperti apa yang menjadi buku sastra? Bukan sekedar puisi, bukan sekedar drama, bukan sekedar cerpen atau prosa atau novel, tapi sastra itu hadir untuk membuat tenang dan membawa orang itu pada pengharapan. Jadi ketika dia membaca karya sastra, dia seketika itu bisa lupa sesaat. Kalaupun tidak membaca, dia mendengar musik saja, lalu dia tersentuh, dia ikut menangis, dia ikut merasakannya, itu sudah mengubah, itu sudah membuat orang untuk keluar dari zona mungkin masalahnya, lalu kemudian dia mendapatkan satu kekuatan untuk sekali lagi tetap optimis untuk hidup dalam dunia yang ramah dan penuh cinta.
1: Keren sekali teman-teman yang SMA nih dengar nih guru sastra kita. Jadi sastra bukan sekedar penting untuk dipelajari ya, tapi untuk diresapi juga.
0: Enggak, betul sekali.
1: Keren-keren, apalagi saya lihat nih di, jujur ya Pak, di TikTok sekarang ramai orang-orang yang mulai bersastra. Mungkin bagaimana tanggapan Pak sendiri sebagai guru sastra?
0: Ini pertanyaan menarik. Saya suka sekali ini pertanyaan. Gunakan media ini untuk berkarya. Entah itu diambil dari orang lain atau pengalaman sendiri. Mari kita mewartakan kebaikan itu lewat catatan-catatan nasihat, motivasi. Itu baik. Dan saya jujur ya, konten kreator yang akhir-akhir saya senang itu. Jadi bukan hanya kita kerumuni yang sekadar lucu, bukan ya, tetapi juga ada pesan-pesan. Jadi ini justru membuat sastra menjadi menggeliat. Jadi kita tidak sementara atau mungkin kebablasan ya, mungkin ada hal lain. Tetapi kalau saya melihat dari sisi manfaat, justru di saat inilah sastra mendapatkan tempatnya, mendapatkan wadahnya untuk disiarkan. Sehingga guru sastra ya harus banyak-banyak memberi dorongan, banyak memberi motivasi. Kita akan masuk pada materi nanti yang harus ajar kalian untuk bagaimana membuat caption yang ingat sastra pada endingnya tidak boleh menyuruh orang untuk bunuh diri. Sastra harus membawa dia keluar dari masalahnya dan mendapatkan kehidupan yang baik.
1: Jadi sastra seindah itu guys.
0: Seindah itu.
1: Sastra sangat indah, kita dengar sendiri ya dari guru sastra kita. Dan masih banyak nih mungkin teman, bukan mungkin ya, jujur masih banyak teman-teman yang kayak mereka mau menulis, mereka mau berkarya tentang sesuatu yang mereka alami, ingin mulai untuk bersastra, tapi masih takut, takut salah, takut ya takut gagal gitu. Menurut Pak sendiri bagaimana?
0: Datang ke sama Surya, bertemu dengan Pak Jo di jurusan bahasa, dan Anda akan dibawa untuk tahu dan simak dunia ini karena sangat indah tentunya. Indahnya seperti apa sih Pak? Di sana tempat untuk jujur. Anda bebas menangis, bebas berteriak, bebas berbuat apa saja karena sastra itu menghendaki orang untuk hidup apa adanya, tidak munafik dan mau menerima diri apa adanya. Jadi kalau ada anak muda yang tertarik, yang senang, ayo coba tekuni karena tidak perlu harus ketemu Pak John pun tidak apa-apa. Kamu bisa memulai dengan membaca 1-2 halaman, lalu tertarik, dan pada akhirnya kalian akan bisa nimbrung dalam dunia yang indah ini. Lanjut dari itu ada Catherine, bahwa tanggung jawab moral kita menjadi guru sastra itu sebenarnya tidak mudah. Saya bersyukur ya, bersyukur saya tidak sekedar jadi guru, tetapi yang juga menyenangi sastra. Sehingga mungkin di kampus atau ilmu yang kita pelajari di tempat-tempat seperti sekolah itu terbatas. Saya malah bergaul dengan penulis-penulis. Kebetulan hobi saya berteater, sering lomba, mulai dari tahun 2013 itu sudah di panggung nasional, bertemu dengan orang-orang hebat yang memang hidup dari sastra. Nah, karena itu tidak semua disenangi. Pengalaman kecil ini Nenekit, dengan teman-teman, dengan Romo Victor, Kak Victor Bukasal waktu itu, saya buka kelas sastra dan saya minta gratis. Dan ada tahu tidak ada yang mendaftar. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Karena memang ini asing. Sastra itu apa sih? Padahal memang mau public speaking hebat, startnya dari sastra mestinya. Karena kita tidak sekedar berbicara, tetapi kita mengisi jiwa dalam setiap kata-kata kita. Jadi hidup. Begitu.
1: Kata-katanya sangat menyentuh, guys. Jadi yang mau bersastra jangan takut-takut datang ke Surya ya. Langsung, halo SMA Surya. Oke, tadi Pak John sempat bilang tentang sudah di panggung nasional dari 2013 dan Kakak Vanessa juga sudah membahas kesibukan sekolah. Tapi masih banyak lagi yang mau kita ulik-ulik lebih dalam. Namun sebelum itu kita break, kita dengar dulu lagu-lagu berikut ini dan habis itu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kita.
2: Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMA Kasurya Atambua, dan TBM Oan Lidak. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: 2. Oke, kita sudah dengar-dengar lagu tadi, kita sudah refreshing. Dan sekarang kita kembali bersama narasumber-narasumber hebat kita, ada Pak John dan Kakak Vanessa. Masih
1: halo.
0: Semangat?
2: Masih dong.
1: Masih.
0: Ya, harus semangat ya.
1: Masih dong.
0: Harus menyala, sibuk saja tidak. Sibuk saja tidak capek. Kita harus semangat nih, kita berbagi cerita di Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, teman-teman Pro 2, jadi kita sudah dengar ya kesibukan Pak John dan Kakak Vanessa yang sangat padat. Apalagi Kakak Vanessa sebagai seorang siswi yang baru kelas 11 tapi kesibukannya sudah banyak, Kak Vanessa. Kira-kira pesan Kak Vanessa apa sih untuk adik-adik atau teman-teman yang sekarang mereka juga di bangku sekolah tapi masih malas-malasan, masih kayak ih malas nih maunya main-main terus?
2: Untuk kawan-kawan semua, ya kita juga masih umur begini, jadi jangan dulu kayak
1: cepat puas
2: malas belajar atau apa, kita tuh harus semangat terus,
0: harus
2: karena
0: terus
2: hidup ini masih
1: panjang,
2: sangat panjang.
0: Dan ya kita harus cari banyak hal baru ya, harus terus ukir hal baru karena hidup cuma sekali kan, Kak Vanessa?
2: Iya.
0: Yeah. Hidup cuma sekali guys, jadi kalian kalau masih di bangku pelajar, sibuk-sibukin diri dengan hal-hal yang bermanfaat, karena pasti kalian tidak akan dapat hal seperti itu kalau kalian sudah selesai ya dari bangku sekolah. Oke, terima kasih ya Kak Vanessa untuk pesan-pesan manisnya untuk teman-teman di rumah. Nah, untuk Pak Johnny sebagai guru sastra dan bahasa Indonesia, di tengah banyaknya profesi ya, Pak John memilih untuk menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia itu sangat amazing. Karena bisa dibilang kayak tadi Pak John bilang, banyak yang asing dengan sastra itu sendiri. Dan Pak John mau berdiri untuk menjadi guru sastra di tengah daerah perbatasan yang masih asing dengan sastra. Bagaimana sih pesan dan kesan Pak John selama kurang lebih lumayan lama ya sudah menjadi guru bahasa dan sastra?
1: Sudah 10, menuju 11 tahun.
0: Sudah, ya sudah bersastra sangat lama. Bagaimana perasaan Pak John, mungkin kesan dan pesan Pak John sejauh Pak John berkarya di dunia sastra dan juga sebagai guru?
1: Oke, mungkin saya kutip puisi dari Sapardi Djoko Damono.
0: Oke, seorang sastrawannya guys.
1: Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kepada kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kadang kami harus berposisi sebagai, berperan sebagai tokoh antagonis agar yang menjadi protagonis bisa tumbuh dan berkembang. Kadang kami lebih memilih untuk dibenci. Mungkin itulah cara guru mencintai, dengan cara menyakiti, karena apa? Menyerang kenyamanan. Tetapi hanya dengan cara demikian kami akan memampukan kalian untuk tetap berdiri, menjadi siswa yang hebat, menjadi anak kebanggaan kami. Karena melihat kalian tersenyum karena pintar, tersenyum karena sukses, tersenyum karena bahagia, itulah doa utama dari seorang guru yang ingin selalu menghendaki anak-anaknya bahagia karena hebat.
0: Wow, keren sekali guys. Seorang guru sastra ya, kalau berkata-kata kita menggunakan puisi. Fun fact guys, kalau Pak John, jujur ya, Pak John kalau mengajar di kelas tuh sangat fun. Kenapa? Karena kita bukan hanya belajar dari materi yang ada di buku, jujur kadang cara Pak John mengajar kita tidak tahu kalau ternyata tuh Pak John sedang menjelaskan materi yang kita pelajari. Itu jujur banget. Kadang saya tidak sadar kalau ternyata kayak, oh wow, ini materinya sudah lewat. Oh, ternyata tadi tuh barusan menjelaskannya bukan dengan flat tapi dengan aksi nyata. Jadi dibuat praktiknya guys. Itu cara yang sangat amazing. Saya sampai sekarang baru ketemu guru bahasa Indonesia yang jujur Pak, dari dulu saya sangat ngantuk ya kalau tapi di SMA malah saya kayak, kapan sih jam bindo? Kayak karena selalu ada hal seru. Sedikit cerita, waktu itu teman-teman tuh tidak catat, jadi dipikir kayak mau langsung kena marah kan ada kartu penilaian, mau potong kartu penilaian atau apa begitu. Ternyata dibuat debat terus kan, debat dari tim yang pro mencatat dan kontra bagi kenapa sih harus mencatat, dan akhirnya tuh membuka wawasan kita dong sebagai siswa berpikir lebih kritis. Dan ternyata secara tidak langsung Pak John juga sedang menjelaskan struktur teks yang sedang Pak John terangkan. Itu adalah cara mengajar yang paling unexpected dan saya baru ketemu sekali ya. Saya langsung kayak, oke, bahasa Indonesia tidak pernah buat mengantuk lagi.
1: Thank you, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak, karena dari dulu saya selalu ya mengantuk terus ya.
1: Siap.
0: Oke, kita sudah dengar pesan dan pesan-pesan manis ya dari Kakak Vanessa, dari Pak John. Untuk teman-teman Pro 2 di rumah, nih kalau mau bersastra dengan hebat, mau menjadi anak-anak yang lebih aktif ke depannya ya, untuk berorganisasi, mungkin yang tertarik dengan paduan suara Nada Surya yang sedang naik daun, atau tertarik dengan Kakak Mayore cantik kita ini untuk gabung drum band, juga tertarik dengan bahasa dan sastra Indonesia, ayo kita rame-rame ke Surya guys.
1: Setuju lah.
0: Kalau ke Kak Vanessa bagaimana?
2: Sangat setuju dong.
0: Kita rame-rame di Surya, kita berkembang bersama ya Pak ya, di Surya. Karena menurut saya pribadi sekolah itu bukan tempat cari nilai, tapi untuk kita berkembang bersama. Dan puji Tuhan ketemu Surya yang benar-benar sangat memadai ya Kak Vanessa untuk kita berkembang dari segi intra dan ekstra
1: dan kulikulernya. Kita punya Romo Benyamin Seran
0: ya. Ya, terima kasih amazing. Banyak untuk Bapak Kepala Sekolah yang sangat-sangat amazing, sudah memaksimalkan SMA Surya dengan berbagai cara, sudah mengusahakan SMA Surya untuk selalu bersinar.
1: Amen.
0: Surya bersinar. Oke guys, mungkin itu saja bincang-bincang hangat kita di Lensa Jurnalis Pelajar kali ini, edisi cerita-cerita dengan anak-anak Surya dan Gusur, Guru Surya. Dan semoga sesi Lensa Jurnalis Pelajar nanti kita masih ketemu lagi dengan segudang cerita menarik, karena tentunya Surya tidak akan pernah berhenti mengukir kisah-kisah dan prestasi menarik. Oke, selamat sore teman-teman Pro 2, dadah. Dadah Kak Vanessa, dadah Pak Jo.
1: Dadah, thank you, terima kasih.
3: Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli. Jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Dan aku pun paling lama karena aku sebenarnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di

sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Masih dari Graha Siar Eldari 99,8 Radio FM Antam buat teman terbaik kamu. Sore ceria masih barengan sama kamu ya. Di sini ada saya Rantia Suparji. Jadi teman berdua sore hari ini paling enak ya kalau kita tuh kayak rebahan, mageran, soalnya kan baru pulang kantor, baru sehabis aktivitas seharian. Mungkin dikit-dikit menghayal kali ya, jalan-jalan keliling Indonesia tanpa perlu beli tiket pesawat dulu. Cukup duduk santai, siapin cemilan, dan biarkan imajinasi kita berpetualang ke berbagai destinasi wisata yang unik, cantik, dan mungkin bisa jadi wishlist liburan kita berikutnya. Aduh, ini terlalu menghayal, sumpah, sore-sore menghayal. Jadi satu jam ke depan kita bakal menghayal ya. Kita bakal, pokoknya destinasi hayalan kali ya, jalan-jalan hayalan lah guys ya. Kita bakal mampir ke 4 destinasi keren dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang dijuluki surga tersembunyi, ada yang punya pemandangan bak negeri dongeng, sampai yang bikin wisatawan mancanegara tuh jatuh cinta. So jangan kemana-mana ya guys ya, tetap barengan sama aku di Sore Ceria.

Okay, teman Pradual, kita mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan hayalan malam hari ini, teman terbaik ya. Kamu tahu nggak sih destinasi pertama yang bakal kita kunjungi malam hari ini adalah Labuan Bajo ya. Kalau dengar nama itu, yang langsung terlintas adalah Laut Biru, pulau-pulau cantik, dan tentunya Komodo yang mendunia. Tapi ternyata pesonanya itu bukan cuman soal Komodo ya, tapi banyak banget langit yang berubah menjadi perpaduan warna orange, merah, dan ungu yang bikin siapa aja tuh betah berlama-lama menikmati senja di Labuan. Bayangin, ya kan kita bayangin dulu ya, nyatanya nanti duduk santai di tepi bukit sambil melihat kapal-kapal kecil berlayar pelan di atas laut yang tenang. Keren. Kalau kamu diberi kesempatan liburan gratis ke Labuan, tempat pertama yang mau kamu kunjungi apa kira-kira? Ayo, coba dipikir-pikir.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Sore-sorenya di Prodo FM.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: it gonna be?
1: Okay, demam berdua. Yeps. Okay, lanjut lagi dari Labuan. Kita mau jalan-jalan ke mana? Kita mau bergeser ke dataran tinggi yang sejuk banget, yaitu Dieng Plateau. Okay, kalau kamu suka suasana dingin dan pemandangan alam yang bikin hati adem, Dieng ini tuh wajib masuk daftar liburan. Ini salah satu hal unik dari Dieng adalah fenomena embun es yang sering muncul saat musim kemarau. Bahkan banyak orang menyebutnya salju khas Indonesia. Ini salah satu yang paling dicari oleh wisatawan adalah momen matahari terbit dari Bukit Sikunir. Banyak yang rela bangun jam 3 pagi demi melihat golden sunrise yang terkenal itu. Gimana menurut kamu, guys?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Sore Ceria di Produ FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sore ceria di Prodo FM.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2, gak terasa banget udah mau jam 7 malam dan aku udah ngejak kamu ya jalan-jalan walaupun cuma 2 tempat. Semoga perjalanan virtual ya malam hari ini tuh bisa menambah inspirasi liburan teman terbaik kamu semuanya. Saya pamit dulu, terima kasih udah setia bareng Sore Ceria di 99,8 Pro 2 FM Tambua. Tetap semangat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam hangat aja buat kamu semuanya guys. Bye-bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 9,8 per 2 tambah. Ya, 99,8 Pro 2 Atom buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman Pro 2 semua dimanapun Anda berada. Ya, di edisi Senin malam hari ini kita bakal ngobrol ya soal layanan pembangunan energi terbarukan kaitan dengan pembangunan lingkungan hidup. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol dengan salah satu anggota komunitas peduli iklim atau yang disingkat Kopi Maumere ya. Ini kakek ini sering berbagi di Pro 2 Atom Bua, dan kalau misalnya kamu barusan malam hari ini dengar, nah kira-kira seperti apa? Saya langsung saja menyapa kakak Anna Maria Selviana, tapi lebih akrab disapa kakak Selvi. Halo, selamat malam, apa kabar?
1: Baik.
2: Baik ya, sesuai dengan flyer yang sudah ada, ini kita bicara soal lingkungan hidup ya. Nah ini kakak sebagai salah satu anggota juga di Kopi, ini melihat ini seperti apa nih kalau kita ngomong soal lingkungan hidup kakak?
1: Ya kalau bicara soal lingkungan hidup, kita orang muda ini kenapa kami di koalisi Kopi itu koalisi orang muda untuk perubahan iklim. Jadi di situ kita bergerak untuk menyuarakan terkait dengan isu-isu perubahan iklim dan juga untuk mengurangi dampak-dampaknya. Jadi kalau di koalisi Kopi kita biasanya bergerak untuk iklim itu melalui basis produksi dan juga aksi-aksi terkait dengan pemulihan kembali seperti misalkan penanaman pohon. Lalu kita juga berusaha menyadarkan ke masyarakat lain dengan cara memberikan mereka untuk kesempatan mengadopsi anak pohon sehingga mereka juga memiliki kesadaran dan memiliki rasa memiliki bumi ini gitu, supaya bisa dipertahankan sejauh mana bumi ini bisa hidup, berapa lama bumi ini bisa hidup seperti itu. Dan juga selain untuk hidup di atas bumi tersebut gitu.
2: Ya, nah pergerakan soal lingkungan hidup ini sangat sepele sebenarnya. Pasti kalau kita ngajak orang itu pasti orang, aduh ini apa, coba itu tidak. Banyak orang yang mungkin akan menentang apa yang kita lakukan. Nah ini dari teman-teman sendiri gerakan seperti apa nih yang dilakukan sehingga itu bisa, caranya seperti apa sehingga bisa mengajak anak-anak muda untuk terlibat?
1: Ya kak, memang itu salah satu hadap ketika kami membuat kegiatan ataukah untuk menyadarkan terutama orang muda ya kak.
2: Betul.
1: Karena banyak orang muda yang masih hidup dengan gaya tren zaman sekarang.
2: Betul.
1: Yang juga sangat konsumtif dan itu benar-benar salah satu faktor juga yang membuat kenapa bumi kita ini semakin panas dan perubahan iklim semakin maju ke depan gitu. Nah jadi kalau yang kami coba lakukan itu kami berusaha untuk menjadi orang muda penggerak bagi orang muda lainnya atau coach sebaya agar mereka juga memiliki kesadaran untuk bisa berubah dan menyadari dulu, terutama menyadari dulu bahwa kita ini bumi sudah tidak baik-baik saja. Jadi cuaca sudah tidak menentu, musim yang dulunya sudah harus ditanam tidak bisa ditanam lagi, bahkan sampai karena kekeringan panjang sampai tidak bisa menanam apapun, itu tuh sebenarnya sudah sangat urgensi. Tapi memang banyak orang muda yang masih acuh tak acuh kayak udahlah itu urusannya pemerintah.
2: Betul.
1: Alasannya urus. Jadi itu yang menjadi
2: tantangan.
1: Tantangan betul. Jadi kita juga berusaha untuk jadi kolaborator dari pemerintah dalam hal untuk konsumen iklim, karena memang pemerintah itu setelah kita berdiskusi membuka ruang untuk saling berbagi dengan pemerintah itu tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi mereka juga butuh kita, dan kita sebagai orang muda yang masih punya energi yang kuat itu harus bisa untuk mengambil peluang untuk kita dulu.
2: Ya, berarti memang teman-teman di Koalisi Kopi ini juga betul-betul punya trik tersendiri ya untuk bisa menjaring teman-teman anak-anak muda yang lain. Oke. Okay.
1: Harus pakai trik.
2: Harus pakai trik ya. Jadi kasih yang senang-senang dulu nih. Setelah terjaring baru kita kasih tahu begitu ya.
1: Tahunya di belakangan dulu.
2: Iya. Oke. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin juga teman-teman, apakah ini juga menyasar ke semacam sekolah-sekolah begitu dalam hal mengedukasi juga untuk peduli terhadap iklim begitu ataupun lingkungan?
1: Jadi kalau terkait dengan, karena ini kebetulan kami Koalisi Kopi ini berusia orang muda, jadi kita itu sebagai jembatan antara yang tua dan juga yang muda atau generasi yang akan datang. Jadi kita melakukan kegiatan, kita juga menjaring di sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Jadi kalau yang pernah dilakukan oleh Koalisi Kopi Maumere itu kita sekolah dasar. Sekolah dasar yang wilayahnya itu berdekatan dengan wilayah-wilayah kita seperti laut dan juga hutan gitu. Jadi kita pernah melakukan kegiatan di sekolah dasar, dan di situ kita sama juga masih membuat dengan cara yang menarik supaya anak-anak itu tertarik bahwa tertarik untuk dan pelan-pelan kita sadarkan. Jadi di situ cukup unik waktu kami SD, dan itu juga mungkin menjadi pengertama kami, terutama kalau di Koalisi Kopi kan banyak orang muda yang baru belum baru memahami tentang itu. Dan ketika kami ke sekolah dasar itu ternyata memang sangat penting sekali ya menyadarkan mereka dari saat itu. Karena di sana ketika kami tanya adik-adik buang sampahnya kemana dengan serempak dan tanpa beban, dijawab ke laut, kata. Aduh, langsung. Rasanya itu kayak aduh, syukur ya kita sudah datang. Jadi pemahaman ya, aduh, boleh buang sampah ke laut. Kenapa? Karena anak-anak itu harus dikasih tahu kenapa tidak boleh buang sampah ke laut. Itu jelaskan sampai dengan hubungannya dengan
2: Iya iya iya iya. Dan di situ
1: anak-anak langsung, itu ya kak. Aku baru tahu kak.
2: Jadi, baru tahu.
1: Kalau anak-anak, ya, baru, dengan PD-nya itu. Itu jadi salah satu yang membuatku, ya kayaknya anak-anak SD ini butuh disadarkan sejak dini. Jadi kita memberikan pemahaman apa tidak boleh, harus dijelaskan, karena kalau kita hanya bilang tidak boleh, anak-anak itu tidak boleh tapi tidak dijelaskan kenapa, mereka pasti akan terus melakukan.
2: Iya iya.
1: Lalu untuk yang kita juga membuat pemilihan duta pohon untuk anak-anak SD. Jadi anak-anak itu kita diberikan mereka anakan pohon untuk mereka adopsi dan rawat selama tertentu, lalu nanti di kurun waktu 3 bulan itu kita datang kembali untuk mereka bercerita tentang pohonnya seperti apa, bagaimana cara mereka tanamnya. Jadi, itu kelihatan sekali perubahan yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu ada beberapa yang memiliki rasa cinta terhadap bumi, ada juga yang belum. Dan di situ ketika kita tanya kembali bagaimana pohonnya, ada yang sedih sekali dan bilang, kak maaf ya kak, saya belum bisa menjaga pohonnya, tapi kalau mau menjadi itu salah satu hal yang
2: Oke, ya. Nah, ini mungkin langkah-langkah ya memang sangat ya aksi nyata yang dilakukan, dan ini hal-hal betul-betul dari hati ya, mau untuk melayani, membangun daerah sendiri. Pokoknya istilahnya berikan terbaik bagi daerah, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Nah, kakak, mungkin ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini terkait dengan penanganan iklim termasuk lingkungan ini? Apa yang mau disampaikan kepada mungkin pemerintah atau mungkin anak-anak muda yang ada sementara ini mendengar ataupun di mana saja berada begitu? Silahkan kakak.
1: Oke, untuk orang muda dimanapun kalian berada, tetap pakai kata-kata kita adalah di mana bumi dipijak, ke langit dijunjung.
2: Okay.
1: Dan juga jangan sumpah, jangan lupa untuk menyimpan sampahmu gitu. Itu salah satu hal yang okay. perlu diterapkan sama orang muda gitu, karena sayang sekali kalau kita orang muda yang katanya akan menjadi generasi emas, tapi ketika di jalan, di atas motor atau dimanapun, sampahnya itu dilempar-lempar saja, terbangan di udara. Nah, itu salah satu hal yang supaya memperbaiki karakter kita sebagai orang muda.
2: Okay. Ya. Yeah. Oke, ini pengalaman yang luar biasa. Semoga nanti teman-teman di Kopi apa yang mungkin dikerjakan dalam waktu dekat bisa berjalan dengan lancar. Apapun itu tetap mendapat dukungan dan semoga juga tidak bosan-bosan untuk tetap berbagi ya bersama dengan kami di RRI ataupun di mana teman-teman yang lain begitu.
1: Ya, terima kasih banyak.
2: Oke, oke, okay, okay. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Selvi untuk waktunya, para untuk teman-teman di komunitas Kopi, untuk Kakak Antonius juga sukses untuk semuanya. Tuhan memberkati. Banyak.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ayo 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Kita akan segera bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran bertandingan Music Live Chat malam hari ini di sini 19 Juni 2026. Malam hari ini ada siapa kira-kira di sana? Pantengin terus Pro 2 Atambua atau Pro 2 di kota kamu.

teman-teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman-teman Bro 2. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman Bro 2, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-8105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Oke okay, teman-teman berdua masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Yeah. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill.
0: Gitu aja. Enak weekend-nya. Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan. Maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak,
0: okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius, gitu, shout out ya serius. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Yes. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi kayak tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih teman bro dua. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi teman bro dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya. Ya Amit-Amit ya.
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu. Itu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Ah. Tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya, ke dianya langsung.

0: lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa sayapnya, nah itu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai mana sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga nah, bisa jadi kan? Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi, wow. Okay. Dan menurut lo nih kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi ya?
1: Bangun tidur jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia. Axelo, mana sayapnya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Ya
1: kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang.
1: Bener.
0: Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: lagi,
1: jangan
0: lagi
1: samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, pokoknya nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah reflek aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja, LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Di 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, mm-hmm. atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya, yeah.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, iya.
1: Dari kecil. Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah,
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu hatiku setuju. Jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang lagu, harus diingat terus ya.
1: Iya. Kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya gak tulus dong.
0: Gak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oh. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah
0: ya?
1: Ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99,8 perwadatan buat teman terbaik. Kamu sudah kita ikuti tadi ya, Music Live Chat. Dan next kita bakal dengarkan mini drama malam hari ini, produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif. Tetap bersama kami, dan ini dia, langsung saja ke mini drama. Setelah itu saya akan kembali menemani semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Karina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala ku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Idih, segitunya ya kamu sama durian.
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Ada Yofi Widianto featuring Anus Kemaleng, Bukan Sebuah Rindu. Terus kalau bukan rindu apa kira-kira ya? Mungkin kangen. Itu kan sama. Oke, okay, tapi kita ngomong-ngomong soal kangen ataupun rindu ya. Nah, di jangan malam ini saya pengen mungkin kamu bisa untuk berbagi ya. Kira-kira kalau bicara soal rindu ataupun kangen atau mengingat seseorang, kamu itu paling ingat itu siapa kira-kira? Yang sekarang ya, boleh orang tua, boleh teman, boleh kekasih, atau mungkin guru kamu, atau mungkin dosen. Ya, itu kan terserah masing-masing kita ya. Silakan berbagi di sini, kamu bisa untuk langsung mengirimkan atensi kamu ke sini dan sekalian request lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa di malam hari ini sampai di jam 11 malam nanti. So, dengerin terus Produk Tambo di Jaga Malam, saya tunggu partisipasinya sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Jangan galau malam-malam.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

sayur.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami ya. Dan setelah ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. So, dengar terus Pro 2 Tembo. Selamat malam untuk kamu yang sudah ingin beristirahat. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur kamu dan mimpi indah di malam hari ini. Saya akhiri jaga malam, kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami, kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

to jam like non-stop, dude. Just music.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Hacing.
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

rasakannya, pasti Kam hebat sekali. Buktikan kalau Kam bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alsi teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikita akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 dari Jalan Iltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Jam Lagoon on Top D. Just music.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Dala tu corpo alegría Macarena, que tu corpo es la alegría que yo soy buena. Dala tu corpo alegría Macarena, Macarena.

0: 7. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.

dengan Arteri yang temenin kamu di pagi ini. Imel juga nemenin kamu teman pro 2 ya, meskipun hari Sabtu ini harusnya kita rebahan aja, tapi ya enggak apa-apa guys. Imel temenin kamu hari ini pagi kamu sampai di jam 10 ya. Dan jalanan di luar lagi basah ya teman pro 2, ternyata semalam hujan ya gitu. Nah, seperti biasa ada teman berdua. Sebelum mulai aktivitas kamu, info perakhiran cuaca dulu buat kamu di pagi ini. Di kota Atambua sendiri sekarang lagi didominasi sama kondisi cerah berawan aja ya teman berdua, dengan suhu udara itu berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Dan jam 7, jam 8, jam 9 itu sebagian besar cerah berawan di wilayah kota Atambua. And jam 10 itu bakal mulai cerah ya, udah mulai panas juga nih. Dan buat kamu yang hari ini mau beraktivitas, kalau mau lewat Toro, aduh hati-hati ya teman berdua, soalnya ada pohon yang tumbang itu di Kali Arnona situ, di tanjakan situ tuh ada pohon tumbang. Jadi kalau bisa

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Gyoza. Oke, teman Bri juga, semakin hari semakin ada aja nih penambahan tersangka baru di kasus MBG. Totalnya sekarang udah ada 6 orang, teman Bri 2. Dan Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harima Sihombing atau GHS sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis alias MBG. Nah, kini sudah ada total 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ada dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman juga bilang kalau Glory selaku pihak swasta yang diminta oleh ex kepala BGN Dadan Hidayana untuk mencari mitra-mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG, teman berdua. Nah, sebelumnya sendiri Kejaksaan Agung sudah menetapkan total ada 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis alias MBG periode tahun 2025-2026. Ya, ini kelimanya yakni ex kepala BGN Dadan Hidayana, ex wakil kepala BGN Sony Sonjaya, ada juga Sony Sonjaya dan Laudy Pusung. Kaki tangan Sony ada Asep Yusuf Somantri dan komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal ada Andri Mulyono juga, teman berdua. Dan dalam perkara ini sendiri Kejagung menjelaskan program MBG itu seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Ada titik terang juga nih akhirnya ya, teman berdua. Gitulah pokoknya, semoga sebenarnya MBG ini adalah program yang baik ya, cuman ya gitulah aja sendiri.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ih, gila ya, padahal baru penayangannya tuh tanggal berapa ya? Tanggal 6 kemarin kalau tidak salah, entah 6 atau 5. Dan ini belum ada sebulan ya, Teman Brodo sudah menempati posisi kedua. Wow, keren banget ya. Dan si Exhuma sendiri menjadi film Korea terlaris di Indonesia dengan total lebih 2 juta penonton. Nah, dan kesuksesan Koloni di Indonesia sendiri menjadi bagian dari dominasi film tersebut menyapu tangga box office di berbagai negara di Asia. Menurut dari distributor Showbox, Malaysia menjadi negara dengan pencapaian tertinggi dengan meraup 1.511.000 penonton per minggunya. Angka tersebut menjadikan film Korea paling banyak ditonton dalam sejarah box office Malaysia, melampaui karya dari Yeon Sang-ho sebelumnya, yaitu Train to Busan, Teman Berdua. Tapi ya namanya film ya berbau-bau zombie gitu tuh bener-bener diminati banget, bener-bener hashtag minat ya gitu ya Teman Berdua. Yang pertama aja Train to Busan zombie, yang kedua Koloni zombie lagi. Aduh, dasar zombie ya, jomblo abadi ya. Kok tiba-tiba ke situ ya, nggak tahu juga sih, apapun kamu mau jomblo atau single atau lagi pacaran juga, kamu tetap cantik kok kalau kata RC Widianto.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Alright, teman pria dua ada Sal Priadi. Ya sudah sih ya. Kalau misalnya kamu belakangan ini suka sering merasa sakit kepala, teman pria dua, semakin bertambah usia semakin menjadi migrain-migrain ya. Bukan migrain itu, migrain, kepala kamu sakit gitu, teman pria dua. Nah, kalau biasanya kepala sakit kamu pasti minum obat pereda nyeri ya. Sebenarnya itu tidak boleh terlalu dikonsumsi dalam jangka panjang sih, teman pria dua. Kata siapa? Dokter spesialis saraf subspesial neurotikal dan intensif dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dokter Ramdinal Afizena Zairil ya, teman pria dua. Jadi beliau mengingatkan bahwa kalau konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan justru dapat menjadi penyebab sakit kepala yang berulang-ulang. Nah, kebiasaan mengonsumsi obat itu sebenarnya punya dua sudut pandang. Jadi kalau digunakan sesuai anjuran, obat bisa tentu saja membantu meredakan gejalanya. Sebaliknya kalau misalnya kamu konsumsi tanpa mengikuti petunjuk dari dokter, nah obat ini bisa menyebabkan medication overuse headache atau sakit kepala akibat dosis obat berlebihan, teman pria dua. Jadi kalau apa ya, misalnya kamu sakit kepala, mungkin ini istirahat aja, teman pria dua. Jangan terlalu ketergantungan sama obat. Kayak kita dewasa ini kan kita kayak aduh saya butuh obat ini, saya tidak perlu terlalu seperti itu sih, teman pria dua. Ya tenang aja dulu, rilekskan dulu kepala kamu, rebahan sebentar sambil dengerin musik-musik yang bikin apa ya, bikin tenang gitu loh ya. Atau enggak ini healing ya, itu benar-benar manjur kalau kata saya mah ya.